rasa pintu sinarang main bobo pressing. Aku sakit asam di masa bos. Aku yang main lagos dan stadius permanesi. Itu stadius dan lagos dan sore yusabur. Aku yang main lagos